umwanya nataye nuko rero reka dukuburinzira kumbore y'abanwanya bacu bagira batwakure mu kubumvisha ku karirimbo neno mucyo mutangura kwakura ni kuri